Sankaran kol biyun numunim bakawle anim birikama. Tama valantang lebe manduari singkir sabobe jamburule. Bojanjar bodakavu.